0: kai hang sing ahi in sulam huishi hi ala bol pan apin nagam aho a in huishi nung zin zen vachaha mai hole aloi apai ain sungmi te ho angaya lung hal ta asim ahi chule luidung khanin tilahi malaya ipu ipa tewin chamhlat ding deji a luidung khat banga lungkito dela sap kangte anadowa galzon ananei bangowa tu lai khang thae hon jong nang lake ti umlowa luidunga vacha khat lung khom banga pan ila uwa gal idaudiu de sa na a hichilahi aji ahi
1: abanin ngayute ipha nei sunuwa dingin kei din pakai aphai tia

Hindi limcin la ingai hiang ni na dingina highway limcina kipanma arsat kamilina agel le air amanina tumging apol tu kuja jia sunidi chauhanina siam taka asak ingai di

tuni programova je fakain lunglen la asa hole tuila phai mona pul khong chum chum ho to ke haulim da engai to ke thonin e phanu hi chan hin ekichai tai tuni la adinga program ngai zo si mangpha